0: that what?
1: Kudubul,
0: Kudubul, Kudubul,
1: Kudubul,
0: Kudubul,
1: Kudubul,
0: Kudubul,
1: Kudubul,
0: Kudubul,
1: Kudubul,
0: Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul, Kudubul,